Daniel Ndlazi inga tota wana mhakansa tiwa mina lwa xinwana na tshubhakalaka ya kumbe mhaka muni xana kumbe mingata mlaya nwina minga vakulu va vanhu Ndlazi ndzi sizimbuya va va mchongweni swona.